falsche, falsche, falsche, falsche. Falsche sake, jag måste ha don live en iske jin kuig och klag ställa som en farm gamai live eller gillar. Att ha må ha jagt en nu, jag ska ställa som gå en iske lom en nu gijin kuig och klag. Vi måste skriva, jag ska makurta lom en sån. Awajin, agus me goni satorin, an chal is ur fawr gony agus nyat pisi bgejas urgum fawr gony morsin na gogi bala bich a chairdigail. Tús a chlair in ugejir a boilum fakal na gaw a re fa fan kinyal fan mortamajum moho in shock, a yor gony in shock, a special the pubble kilkara at a brishte in u nyan skill. Tabashta Tragajashan Ahakta Adlin Thronolinye Gurkalu James McHugh Ear Felidar Darnoyla Kilchara Agus Farawin Creve Nahedin Ledunangal Nijiog Nuyachado Kaluwe Jimpish Boharinchen Agus Iskincha Gulgulor Fui Smooj and Shaw Agus Mudja Smoochuer and Nirosha Erd Avi Erd Vassar Vi Ueshlacht Abuntlish Vi Kinyaltis Abuntlish Agus Krogacht Girisha Krogacht Inta Fark Nahemere Ogoni Agus Darnoy ta avan hele norin ta shishe chin wishi se chimpish na khajak tagis wat mujhe shalu ar govron adli agus sul gi chokashi ki hin ganwal chamal chana